0: Memberi pengharapan dan kepastian selalu baru setiap hari bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
1: Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Saudara yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan terus belajar, akan menggali akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran itulah yang menjadi kekuatan yang menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan, kami butuh hikmat dan kuasa-Mu untuk kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengarnya, tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, sehingga dari kebenaran itulah kami bisa bangkit, dari kebenaran itulah kami bisa hidup, dari kebenaran itulah kami bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, sebabnya Bapa-Ku yang baik, berfirmanlah Engkau pada pagi, pada saat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada berita yang sangat luar biasa dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan khususnya yang kita soroti saat hari ini adalah di ayat yang ke-7, ada berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh firman Allah kepada saudara dan saya, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa dikatakan? Dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. berita yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan memperolehnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang berbahagia. Pendengar yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara yang ada dalam perjalanan. Mungkin saudara ada di rumah. Ada di kantor. Dimanapun saudara berada hari ini. Alkitab mencatat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih. Sebelum sampai ke sana, kita ada hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Ternyata, untuk kita meminta apa saja yang kita kehendaki, di ayat yang di atasnya, di ayat yang ketujuh, permulaan kata yang dikatakan adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, jangan pernah engkau lupa ayat-ayat yang di atasnya, dan khususnya di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama dikatakan, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Jikalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jikalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita, maka Alkitab mencatat, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperolehnya. Maka kamu akan menerimanya. Maka kamu akan mendapatkannya. Katakan, wow, luar biasa firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ternyata ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ternyata kalimat ini, saudaraku yang kekasih, tidak hanya satu kali diungkapkan di dalam perikop ini. Saya menemukan ada tiga kali pengulangan kata dengan kalimat yang sama. Sebagaimana yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan kamu tinggal di dalam dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita perhatikan saudaraku yang kekasih. Dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Itu yang pertama. Dan di bawah kalimatnya dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalimat tinggallah dalam aku juga diulangi saudaraku yang kasih di dalam ayat yang kelima. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dan yang terakhir diungkapkan di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dikatakan terjadi pengulangan kata yang sama, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa saudara yang kasih? Mengapa sampai terjadi tiga kali pengulangan kata ini selalu diungkapkan? Dan yang kita perhatikan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah penegasan bahwa hal ini sangat penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Alkitab mencatat, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Penekanan-penekanan ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang lebih mendasar, atau yang lebih penting. Sehingga, kita bisa mewujud nyatakan apa yang dikatakan dalam firman Allah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, saya mengupas dan menggali di dalam perikop ini, sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 kali pengulangan kata, yaitu tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka saya coba menggali kembali, saudara yang kasih, dan saya menemukan beberapa arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, saudara yang kasih, arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti yang pertama, serahkanlah hidupmu kepadaku, dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Saudara yang kasih, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidup. Setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, rintangan perjalanan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam beberapa arti yang saya kutip ini, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada dalam hidupmu. Artinya apa? Serahkanlah setiap totalitas hidupmu, masalahmu, problema yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, dan aku ada selalu menyertaimu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti percaya dan bergantunglah kepadaku dan yakin bahwa firmanku itu hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang yang percaya tapi tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tahu firman Allah tetapi menganggap firman Allah itu tidak hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih, di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita harus meyakini bahwa firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya tidak perlu takut karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sering kasih, yang saya kutip dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti apa? Yang ketiga, bahwa tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber hidup itu. Hai Charles Malerung, akulah sumber hidup itu. Tidak ada sumber hidup yang lain, hanya kepadaku. Itulah penegasan dari kata arti tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang keempat, saudara yang kasih, arti kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber berkat itu. Tidak ada sumber berkat yang lain kalau bukan dari aku datangnya. Karena dunia ini adalah milikku. Segala sesuatu yang kau capai itulah kepunyaanku. Akulah yang memberikan berkat. Di dalam kitab Amsal dicatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau kaya. Jadi saudara yang kasih, kita harus menyadari, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti. Yang keempat itu, akulah sumber berkat itu. Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Yang kelima, saudara yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber pertolongan itu. Saudara aku yang kekasih, banyak pertolongan di dunia ini. Banyak orang yang bisa membantu kita dalam menangani setiap masalah problema hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, mereka bisa mengecewakan, mereka sifatnya terbatas, bisa berubah-ubah. Hari ini dia bisa menolong kau, tetapi besok atau lusa, belum tentu mereka tetap menolong saudara dan saya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Memiliki arti akulah sumber pertolongan itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema hidup, ketika engkau mengalami jalan buntu, maka hanya akulah pertolongan satu-satunya yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah tidak membantu atau menolong engkau. Karena tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan menolong. Karena dialah pertolongan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Arti dari semua atau kesimpulan dari 5 poin yang saya sampaikan kata tinggal dalam aku ini, saudara yang kasih. Maka saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Jadi saudara kasih, kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yang saya jelaskan tadi dalam 5 poin, Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama, memiliki arti serahkanlah hidupmu kepada aku dan percayalah bahwa aku adalah di dalam hidupmu. Yang kedua, percayalah dan bergantunglah kepada aku dan yakinlah bahwa firman Allah itu hidup. Yang ketiga, akulah sumber hidup itu. Yang keempat, akulah sumber berkat itu. Yang kelima, akulah sumber pertolongan itu. Maka saya simpulkan dalam sebuah kalimat. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dari Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak pernah hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan memperoleh hidup. Wow. Katakan bersama-sama. Wow. Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita akan kembali kepada ayat yang ke-7. Ketika kita sudah menghidupi, ketika kita sudah tinggal dalam Allah dan Allah di dalam kita, maka apa saja yang kita minta atau kehendaki, maka saudara dan saya akan mendapatkannya. Katakan amin. Luar biasa. Ini penegasan-penegasan kebenaran firman Allah. Jadi saudara dan saudaraku yang kekasih, jangan dulu terpesona, jangan dulu tergiur untuk kalimat yang dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu memperolehnya. Ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ayat-ayat yang sebelumnya yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dengan seksama, yaitu untuk engkau dan aku bisa meminta dan memperolehnya, maka tinggallah di dalam Dia. Jadikanlah Dia sumber hidup itu. Jadikanlah Dia sumber berkat itu. Jadikanlah Dia sumber pertolongan itu. Jadikanlah Dia sumber pengharapan itu. Artinya, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah belajar tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam hidup kita, maka disitulah akan terwujud dan menjadi nyata apa yang kau minta, maka engkau akan memperolehnya. Wow. Yang kedua yang perlu saya jelaskan, saudara yang kasih, dari ayat yang ke-7 ini, apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan memperolehnya, saudara yang kasih. Yang kedua yang saya perlu jelaskan di sini adalah, apa saja yang engkau kehendaki. Ayat ini sebenarnya lebih dominan atau lebih mengarah kepada apa? Bukan kepada kepentingan pribadi, bukan lebih mengarah kepada kepuasan hasrat dan daging kita. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih menekankan, lebih menegaskan kepada kerajaan Allah. Ayat ini lebih menegaskan kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayat ini lebih menegaskan atau lebih menekankan kepada apa? Ayat ini lebih menekankan, menegaskan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, di sini kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah saudara salah untuk mengartikannya sehingga saudara langsung meminta dan tidak mendapatkannya, engkau marah kepada Tuhan dan menggerutu kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal tadi di poin yang pertama sudah saya jelaskan, untuk engkau meminta dan engkau memperolehnya, maka engkau harus tinggal dalam Dia. Engkau harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, yang kau minta di sini adalah lebih dominan, lebih ditekankan kepada pekerjaan kerajaan Allah. Yang lebih ditekankan adalah permintaan yang kita minta adalah proyeknya Allah. Yang lebih ditekankan di sini adalah penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apakah Pendeta Charles Manurung? Itu mungkin pertanyaanmu. Saudaraku yang kekasih, saya sudah menegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, yang kedua poin yang sangat penting yang ditekankan adalah kata meminta di sini atau yang kita kehendaki di sini bukan lebih dominan mengarah kepada kepentingan dan hasrat daging kita, tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan Tuhan, lebih mengarah kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta Charles Manurung? Contohnya ketika ada orang sakit dan orang sakit ini meminta engkau mendoakannya, maka pada saat itu engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi, katakan amin. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu untuk minta dia didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan, maka ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Jadi semua lebih dominan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua lebih dominan mengarah kepada pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ketika ada orang kesurup, jadi berbicara kepada apa? Orientasi yang terutama adalah pelayanan-pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, di sini kalau sudah ada kepentingan dan hasrat pribadi, maka kita harus berpikir dulu untuk memintanya. Karena Tuhan tahu hati dan pikiranmu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya akan mengutip beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana permintaan-permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-28, saudaraku yang kasih, saudara akan menemukan bagaimana di sana Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Hana ini adalah istri dari Elkanah. Elkanah ini memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Penina. Dan Penina ini memiliki banyak keturunan, Bapak Ibu yang kasih. Sementara Hana tidak bisa mendapatkan keturunan. Karena dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudaraku yang kasih, bahwa Hana telah ditutup oleh Tuhan kandungannya. Saudaraku yang kasih, perlu saudara ketahui, di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah Tuhan yang menutup kandungannya, siapa lagi yang sanggup membukanya? Sehebat apapun dokter yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun kecanggihan alat teknologi di dunia ini, sekalipun secanggih apapun alat kedokteran hari ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak satu pun yang bisa membuat Hana untuk mengandung. Tetapi apakah gerangan yang dilakukan Hana? Di dalam kesedihannya, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya inilah menjadi kekuatan, tingkah
2: inilah menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, agar kita mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih saya, menemukan dalam Alkitab ini bahwa ketika Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berlutut dan berdoa, menaikkan doanya kepada Allah yang hidup. Bahkan Alkitab mencatat dengan tetesan air mata. Hana datang berlutut di kaki Allah, dan dengan tetesan air mata, apakah gerangan yang dikatakan dalam Alkitab, Hana meminta keturunan. Dan apa gerangan yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, setahun kemudian, maka mengandunglah Hana. Wow, luar biasa. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Rahimnya sudah ditutup, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Maka ketika dia datang berlutut dan berdoa dengan tetesan air mata, maka Tuhan yang menutup, dia yang membuka kembali. Oleh karena apa? Oleh karena ada permintaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lutut yang berlutut. Oleh karena apa? Oleh karena ada air mata yang berlinangan meminta permohonan kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 jelas dikatakan dalam Alkitab, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Haleluya, haleluya. Siapa yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan? Siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Siapa yang mengalami tanda-tanda heran daripada Tuhan? Hari ini, angkat tanganmu dan katakan, aku akan menerima janji itu. Apa yang aku minta hari ini, engkau akan memperolehnya. Hai wanita-wanita, engkau yang sudah menikah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih, hari ini engkau mengangkat tanganmu ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui radio ini. Hari ini saya berdoa, maka apa yang kau minta hari ini, sebagaimana Hana yang sudah ditutup kandungannya, maka hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ketika engkau meminta kepada Allah yang hidup, maka Allah akan melakukannya. Katakan amin. Wow, luar biasa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika engkau menuruti segala perintah Allah dan engkau berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka apa yang kau minta hari ini, Tuhan akan mengabulkannya. Yang terakhir, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kata sepakat meminta. Saudara kasih, agar sepengkau sepakat meminta apa juga dan Bapakku akan mengabulkannya. Yang pertama artinya Bapak Ibu kasih sepakat dulu meninggalkan kehidupan lama. Suami mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Istri mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Suami istri mungkin yang tidak benar sepakat dulu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Maka Alkitab berkata, arti yang kedua ketika engkau meminta, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi apa? Kembali kepada Yohanes tadi. Tinggallah dalam dia, dan dia dalam kita. Maka apa saja yang kau minta di dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Apa yang kau minta hari ini? Tutup Alkitab, saudara. Apa yang kau minta hari ini? Apa yang kau minta? Kesembuhan kah? Apa yang kau minta hari ini? Keturunan kah? Apa yang kau minta hari ini? Pekerjaan kah? Apa yang kau minta hari ini? Kuasa kah? Apa yang kau minta hari ini? Pemulihan suamimu kah? Pemulihan istrimu kah? Pemulihan anak-anakmu kah? Pemulihan ekonomimu kah? Hari ini engkau minta kepada Tuhan. Hanya dia minta adalah, tinggallah dalam dia, dan dia dalam engkau, dalam kita. Maka apa saja yang kau minta dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Dan ketika engkau meminta hari ini, mintalah semuanya itu untuk demi kepentingan Allah. Engkau katakan ketika engkau meminta untuk pemulihan ekonomimu, Tuhan, ketika aku meminta untuk pemulihan ekonomi dalam pekerjaanku, bisnisku dipulihkan, Tuhan, aku mau setia untuk hidup jujur, aku mau setia, bahkan aku waktuku akan kuberikan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika engkau meminta pemulihan ekonomi, maka orientasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan suami, orientasinya adalah untuk pelayanan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan pekerjaan, maka orientasinya adalah untuk melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pekerjaan ketika aku bekerja dan aku mau melayani Tuhan. Ketika engkau memberikan keturunan, aku mau anakku juga untuk melayani Tuhan. Ketika engkau memulihkan ekonomiku, Tuhan, aku mau berkat yang kuperoleh juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sudah mengabulkannya. Angkat tanganmu dan percayalah, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, jamaah semuanya, Tuhan, baik mereka yang ada di mobil, di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah ini, engkau berkata, minta sajalah apa yang kamu kehendaki, maka kami akan memperolehnya. Dan hari ini kami pegang janji Allah, kami pegang firman Allah, kami meminta Tuhan, kalau engkau meminta keturunan, minta keturunan. Tuhan Yesus, ketika mereka meminta Tuhan pemulihan rumah tangga, biarlah engkau terjadikan, nyatakan pemulihan rumah tangga. Suami Tuhan, engkau suami mereka diubahkan, istri mereka diubahkan, pekerjaan mereka diubahkan, ekonomi mereka dipulihkan, oh bisnis mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan, apa yang mereka minta dalam nama Yesus, biarlah engkau melakukannya. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan, engkau berikan keturunan. Yang sakit penyakit mereka hari ini belum sembuh, yang mereka terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mereka tidak punya dana untuk berobat, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, minta, dan kami meminta hari ini pemulihan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya.
3: Baru setiap hari besar kesetiaan.
4: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
4: Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore, bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi, bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loaduri jam 8 pagi, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loaduri Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loaduri Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
5: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan

perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900 sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas, di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Yosua dan seminari teologia Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1, waktu. 2, sumber daya. Dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yaski.
1: Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaik

0: merasa bahwa saat yang teramat gelap dalam hidup Anda telah tiba. Jika demikian, maka Anda perlu menyadari bahwa sudah tiba saatnya Anda akan diuji. Inilah saat yang teramat penting, saat yang paling menentukan. Pada saat inilah Tuhan hendak menguji Anda, apakah Anda percaya kepadanya dalam malam yang teramat gelap itu? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan supaya lulus dalam ujian ini, yaitu mengucapkan satu kalimat saja. Bapakku yang di surga, aku tidak mengerti perbuatanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Maka terlaksanalah hal-hal yang besar dalam diri Anda yang akan bertahan selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Katakan murah sudah aku dikasih, Tuhan di sini menggunakan kata haplotes yang berarti ketulusan, keikhlasan tanpa pamrih, saudaraku, dan kemurahan hati yang murni. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jemaat Makedonia itu mampu memberi bukan karena mereka punya sisa uang, melainkan apa? Melainkan karena hati mereka telah dimerdekakan oleh kasih karunia Allah. Dan mereka menyadari bahwa memberi bukanlah soal kapasitas dompet, saudaraku, melainkan soal kondisi hati. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, teladan jemaat Makedonia ini, saudaraku, ini sejatinya, ini berakar kuat pada ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Dalam Injil Lukas, Yesus pernah berdiri di dekat peti persembahan. Ini menarik, saudaraku. Yesus berdiri di dekat peti persembahan dan memperhatikan orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam jumlah yang besar. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, pandangan Yesus itu justru tertuju kepada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser. Kita tahu itu jumlah yang sangat kecil secara nominal. Yesus berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4, Anda bisa catat, nanti Anda bisa baca, bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu, saudaraku. Kenapa? Karena orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini dia memberi dari kekurangannya atau juga bahkan seluruh nafkahnya. Dan Yesus menetapkan standar baru dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik, sudah kudikasih Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah yang kita beri, melainkan berapa besar pengorbanan dan penyerahan diri di balik pemberian itu, saudaraku. Catat baik-baik, saudaraku. Saya mencatat sebuah statement, dengar baik-baik. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah yang kita beri, melainkan berapa besar pengorbanan dan penyerahan diri Anda di balik pemberian itu, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jauh lagi, lebih jauh lagi, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus adalah teladan tertinggi dari kemurahan hati di masa sukar. Yesuslah teladan yang paling tinggi di masa-masa yang sukar. Dan Paulus mengingatkan di ayat selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bahwa Yesus Kristus yang sekalipun kaya, oleh karena kita ia telah menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Yesus melepaskan kemuliaan sorga, masuk ke dalam dunia yang penuh penderitaan, dan memberikan nyawanya di atas kayu salib, di saat manusia berada dalam kondisi paling terpuruk oleh dosa. Yesus memberi bukan saat situasi aman dan nyaman, tapi Yesus memberikan dirinya seutuhnya sebagai korban untuk saya dan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang Anda bisa catat. Ada 3 poin, saudaraku. Yang pertama, memberi adalah respon terhadap kasih karunia, bukan hasil dari kelimpahan materi, saudaraku. Banyak orang menunda untuk berbagi dengan alasan. Mereka berkata, nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah kaya, baru saya memberi. Saudaraku, saya mau kasih tahu, firman Tuhan membongkar pemikiran keliru ini. Dibongkar, harus dibongkar. Kita lihat jemaat Makedonia memberi di tengah-tengah kemiskinan yang dalam. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu menerima kasih karunia Allah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa napas hidup, keselamatan dan penyertaan Tuhan adalah anugerah yang gratis, maka dengar hati kita, saya percaya hatimu akan tergerak menjadi saluran berkat bagi orang lain tanpa menunggu dompet kita, tanpa menunggu dompetmu meluap terlebih dahulu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, masa sukar adalah altar pengujian kemurnian iman. Saudara pendengar dikasih Tuhan, sangat mudah untuk menjadi murah hati ketika bisnis kita lancar. Mudah sekali murah hati ketika investasi kita naik. Atau juga mungkin bonus akhir tahun kita cair. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kemurnian iman dan kasih kita yang sesungguhnya itu akan teruji ketika kita tetap memilih untuk peduli pada sesama saat kita sendiri sedang dihimpit kesulitan ekonomi, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, memberi di masa sukar membuktikan kepada dunia, perhatikan baik-baik, membuktikan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa keamanan hidup kita tidak bergantung kepada angka di rekening bank, melainkan kepada pemeliharaan Allah yang sempurna, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, memberi di masa krisis itu mematahkan kuasa berhala mamon. Saudaraku dikasih Tuhan, kekhawatiran akan masa depan seringkali membuat manusia menyembah materi dan menjadikan sandaran utama mamon. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku dengar, ketika kita berani melangkah dalam iman untuk membagikan apa yang ada pada kita kepada mereka yang lebih membutuhkan, kita sedang mematahkan kuasa kekhawatiran tersebut, saudaraku. Dan sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan, uang bukanlah Tuhanku, melainkan Yesus adalah Tuhanku, dan Tuhanku sanggup mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada kesaksian yang mau saya bagikan lagi. Saya mencatat kesaksian ini, saudaraku, berapa tahun yang lalu. Dan ini mirip dengan 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Ya, ketika krisis ekonomi akibat pandemi global menghantam. Kita tahu pandemi yang pernah terjadi. Ada sebuah keluarga Kristen di kota besar itu mengalami pukulan yang sangat berat, saudaraku. Sang suami itu mengalami pemotongan gaji hingga 50% dipotong. Sementara tabungan mereka tuh kian menipis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga susah sekali. Nah, suatu hari ketika di hari Minggu, dalam sebuah ibadah online, saudaraku, mereka mendengar kabar tentang sebuah keluarga yang ada di sekitar mereka, yang bahkan keluarga itu gak bisa membeli beras, saudaraku, untuk makan esok hari pun susah karena kepala keluarga mereka baru saja di PHK dan gak punya uang, saudaraku. Nah, di atas meja makan mereka, keluarga ini hanya memiliki sisa uang tunai yang sangat terbatas. Yang ya mungkin sedianya dialokasikan ya untuk bertahan hidup untuk sampai seminggu ke depan, saudaraku. Nah, dari kesaksian ini, melalui pergumulan doa yang berat, penuh dengan air mata, istrinya menatap suaminya, saudaraku. Dia berkata begini, "Pak, kita memang sedang kekurangan, tapi mereka nggak punya makanan sama sekali. Mari kita bagikan uang setengah dari uang dari sisa kita ini." Saudaraku, ini kesaksiannya luar biasa, ini real, saudaraku. Dengan imannya gemetar, saudaraku, mereka membungkus uang tersebut beserta sedikit bahan makanan, lalu meletakkannya secara sembunyi-sembunyi di depan pintu rumah keluarga yang membutuhkan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, secara logika uang mereka tuh berkurang dan resiko kelaparan tuh berpindah, ya, berpindah ke mereka. Namun, saudaraku, dari kesaksian ini apa yang terjadi? 2 hari kemudian, sang suami tiba-tiba dihubungi oleh rekan lamanya untuk mengerjakan sebuah proyek yang proyek lepas gitu ya, pekerjaan lepas yang mendesak. Dan ternyata upah dari proyek tersebut itu bernilai 5 kali lipat dari jumlah uang yang mereka berikan. Nah, keluarga ini tidak menjadi miskin karena memberi, saudaraku. Tapi dari kesaksian ini sebaliknya, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membuka pintu mujizat dari tempat yang tak terduga. Dari kesaksian ini, saudaraku dikasih Tuhan, masa sukar itu tidak menghentikan kemurahan hati mereka. Dan kemurahan hati mereka mengundang kehadiran Tuhan yang memelihara hidup mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini, mari, buka hatimu. Firman Tuhan hari ini bukanlah sekedar menghibur engkau, melainkan sebagai seruan pertobatan yang radikal. Mungkin ada di antara kita yang sukar untuk memberi. Mari kita uji hati kita masing-masing. Sudahkah kita jatuh ke dalam dosa egoisme atau keserakan karena dihantui oleh ketakutan akan krisis ekonomi? Atau juga mungkin apakah kita seringkali menutup mata dan telinga terhadap berita sesama yang kelaparan? Atau juga dali bahwa kita sendiri pun sedang susah dan mungkin kita juga nggak pernah memberi, menolong gereja lokal kita? Saudaraku dengar, bertobatlah dari dosa ketidakpercayaan kita yang menganggap bahwa tangan Tuhan kurang panjang untuk memelihara hidup kita. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, buka hatimu. Belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, saudaraku. Saya berdoa untuk Anda. Urabataka masyataka dabayarala masyataka dabaralaba. Urabashika rabataka dababaralaba. Tuhan, kami bersyukur untuk teguran dan kekuatan melalui firman-Mu hari ini. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika kami seringkali khawatir akan ekonomi dan masa depan yang membuat hati kami membatu, egois dan kikir. Kami sukar untuk memberi, kami sukar untuk menolong, kami sukar untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Hari ini kami bertobat dan kami menyerahkan segala ketakutan kami di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami dikuasai oleh ketakutan, kami dikuasai oleh mamon. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu yang meluap menjamah setiap kami. Mampukah setiap kami untuk tetap menjadi saluran berkat? Mampukan kami untuk memberi dengan sukacita dalam kemurahan hati, bahkan di masa-masa yang sukar ini. Ekonomi yang tidak baik, kami percaya Tuhanlah yang pelihara kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, biarlah Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Secara khusus saya berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa pada hari ini. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit cancer, stroke, maupun juga benjolan-benjolan yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu, oleh karena darahmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan terjadi, keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung program kami, siaran kami, dan Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di BCA, Bank BCA 735-004-5991, AG Berapa Samarinda. Dan persembahan ini akan kami fokuskan untuk membangun rumah Tuhan. Dan Anda bisa memberi sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, AG Berapa Samarinda. Terima kasih. Dan tetap semangat, tetap hidup dalam kemurahan hati. Tuhan memberkati, shalom semuanya, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Serupang untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab e-Bible Fellowship yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Saat kita melakukan hal itu, kita telah pergi ke kitab Yunus. Jadi ini adalah pembelajaran nomor 17 dalam Yunus pasal 1 dan saya akan membacakan ayat 3 dan 4. Tetapi Yunus bangkit untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa dan turun ke Yope. Lalu ia menemukan sebuah kapal yang menuju Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baitau. Jadi Yunus dan pada tahap ini ia adalah gambaran Kristus. Ia telah bangkit dan ia melarikan diri dari hadapan Yehuwa, karena Allah memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe, tetapi sebaliknya ia turun ke Yope. Dan terakhir dalam pembelajaran kita yang lalu kita melihat bahwa kata Yope berasal dari kata yang berarti indah atau cantik seperti kecantikan seorang wanita. Dan Allah menggunakannya untuk menggambarkan hubungan rohaninya dengan gereja kekalnya Mazmur pasal 40. 8 ayat pertama, beberapa ayat serta gereja secara keseluruhan Yehezkiel pasal 16 ayat 11 sampai 14. Dan kita membaca bahwa Gunung Sion indah untuk keadaannya dan indah adalah kata yang mengidentifikasi dengan Yope. Jadi Yope indah dalam arti bahwa ia mengidentifikasi dengan kerajaan Allah. Sekarang Yope bisa berarti kerajaan kekal atau kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi memiliki kesalahan dan kesalahan, dan Allah telah menghakimi kedua wakil lahiriah kerajaannya yang ia gunakan untuk mewakili dirinya dan firman-Nya Alkitab dalam kerajaannya. Ia memiliki hubungan yang lama dengan Israel yang berakhir di kayu salib, dan namun hubungan Allah menggunakan suatu umat gagasan, itu tidak berakhir dengan Allah menceraikan Israel dan mengakhiri hubungannya dengan Israel. Allah terus menggunakan entitas lain dan ia memindahkan pada dasarnya dari berada di tengah Israel di dalam bait suci yang ditandai di dalam tempat maha kudus. Dan ketika tabir bait suci robek menjadi dua, dan tempat maha kudus terbuka, itu menunjukkan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa Allah telah meninggalkan Israel. Ia telah meninggalkan mereka. Bait suci itu tidak lagi kudus karena tempat maha kudus tidak kudus dan lagi menandakan kehadiran Allah di dalamnya, dan karena itu kehadiran Allah tidak lagi ada di dalam bait suci. Dan itulah yang membuat Yerusalem kudus karena memiliki bait suci, dan jadi Yerusalem berhenti menjadi kota kudus duniawi, dan demikian juga orang Yahudi berhenti menjadi umat kudus. Tetapi ada pemindahan dan Allah mendirikan zaman gereja dan Kristus, Roh Kristus masuk ke tengah kaki-kaki Dian sebagai bahasa Wahyu pasal 2, dan kaki-kaki Dian itu mewakili gereja-gereja. Jadi Kristus berada di tengah gereja membuat gereja kudus. Gereja itu kudus dengan cara yang serupa dengan cara Israel telah kudus. Dan karena itu kita menemukan Allah menyamakan kedua hubungan ini dengan dua entitas yang berbeda Israel dalam perjanjian lama gereja dalam perjanjian baru. Ia menyamakan mereka dengan kebun anggur. Dan kita temukan dalam Matius pasal 21, Kristus berbicara tentang perumpamaan kebun anggur, dan dalam perumpamaan itu pemilik kebun anggur mengirim hamba-hambanya, dan mereka disalahgunakan, dan beberapa dipukul, dan beberapa dibunuh, dan akhirnya ia mengirim anaknya. Dan para penggarap yang memberontak yang bekerja atau mengoperasikan kebun anggur itu, mereka merencanakan dan merencanakan dan mereka menentukan, mari kita bunuh anak itu dan rebut kebun anggur itu. Dan itu adalah referensi yang sangat jelas tentang Kristus datang kepada Israel, dan Israel terlibat melalui dewan mereka menentukan, baik kita harus menyerahkan dia kepada orang Romawi untuk penyaliban, dan itulah kematian anak bukan di kayu salib. Jadi dalam perumpamaan itu, ketika anak itu datang ke kebun anggur, orang-orang kebun anggur membunuhnya. Dan kemudian dalam penghakiman atas mereka, mereka dihancurkan, tetapi kebun anggur orang-orang itu dihancurkan, tetapi kebun anggur itu sendiri tidak. Kebun anggur itu diserahkan kepada penggarap lain, dan penggarap lain itu merujuk kepada umat gereja. Dan jadi gereja juga disamakan dengan kebun anggur. Sekarang secara tidak biasa dari perspektif kita, tetapi tidak menurut Allah, Allah dalam perjanjian baru. Matius pasal 21 memberitahu kita tentang kebun anggur yang adalah Israel, tetapi itu dalam perjanjian lama dalam Yesaya pasal 5, bahwa ia memberitahu kita tentang kebun anggur yang adalah gereja. Dalam Yesaya pasal 5 kita baca dalam ayat 1, sekarang aku akan menyanyikan nyanyian untuk kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku memiliki kebun anggur di bukit yang sangat subur, dan ia memagarinya dan mengumpulkan batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ingat apa yang Kristus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur, Bapakku adalah penggarap. Jadi bahasa ini tidak biasa. Itu parabolik. Parabolik. Kristus adalah pokok anggur, Bapa penggarap yang akan mencari buah dari pokok anggur. Baiklah, ia melanjutkan, ia menanamnya dengan pokok anggur pilihan dan membangun menara di tengahnya dan juga membuat tempat pemerasan anggur di dalamnya. Dan ia mengharapkan agar ia menghasilkan buah anggur dan ia menghasilkan buah anggur liar. Dan kata yang diterjemahkan buah anggur liar adalah kata yang berarti berbau busuk. Berbau busuk. Jadi mereka busuk, buah anggur busuk. Buahnya buruk, dan Alkitab memberitahu kita, kamu dapat mengenal mereka dari buahnya. Kamu dapat mengenal mereka dari buahnya. Buah ini buruk. Dan sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, hakimilah aku antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang dapat dilakukan untuk kebun anggurku yang belum aku lakukan di dalamnya? Mengapa ketika aku mengharapkan agar ia menghasilkan buah anggur, ia menghasilkan buah anggur liar? Dan sekarang pergilah, aku akan memberitahumu apa yang akan aku lakukan kepada kebun anggurku. Aku akan mengambil pagarnya sehingga dimakan habis dan meruntuhkan temboknya, sehingga diinjak-injak, dan aku akan membiarkannya menjadi tandus, tidak akan dipangkas atau digali, tetapi akan tumbuh duri-duri dan onak. Aku juga akan memerintahkan awan-awan agar tidak menurunkan hujan atasnya, karena kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel, dan orang-orang Yehuda tanaman kesayangannya. Kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel. Oh, jadi kamu pikir tidak itu berbicara tentang Israel. Itu kebun anggur yang adalah Israel. Baik, sekali lagi, kamu tidak berpikir secara parabolik yang harus kita lakukan. Bagaimana Kristus berbicara, Alkitab mengatakan Kristus berbicara dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berbicara. Ia adalah firman. Mengapa ia yang adalah inti firman Allah sendiri selalu berbicara dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan tidak berbicara ketika ia mengajar jelas untuk mengajar bagaimana memahami firman Allah Alkitab? Baiklah, bagaimanapun Israel Allah memberitahu kita dan beberapa orang kamu tahu, aku tidak menyalahkanmu, kamu tidak akan percaya sampai kamu mendengar firman Allah mengatakannya baik. Tetapi setelah kamu mendengar firman Allah, mengatakannya kamu harus percaya. Raja-Raja, 1 pasal 9. Raja-Raja, 1 pasal 9 kita baca dalam ayat 6. Tetapi jika kamu sama sekali berpaling dari mengikuti aku, kamu atau anak-anakmu, dan tidak akan menaati perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuletakkan di hadapanmu. Sekarang di sini Allah berbicara kepada Israel, itu pada waktu ketika rumah Allah telah selesai, ia berbicara kepada orang Yahudi dan ia memberitahu mereka, jika kamu sama sekali berpaling dari mengikuti aku, kamu atau anak-anakmu tidak akan menaati perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuletakkan di hadapanmu, tetapi pergi dan melayani Allah-Allah lain dan menyembah mereka. Apakah mereka melakukan itu? Ya, mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan itu. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat 7, maka aku akan melenyapkan Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Apakah Allah melakukan itu? Ya, Allah melakukan itu. Allah melakukan itu. Ia mencerai-beraikan mereka ke antara bangsa-bangsa. Baru pada abad ke-20 mereka kembali ke tanah itu. Mengapa? Karena mereka tidak setia. Mereka tidak menaati perintah-perintahnya. Dan jadi ini ada hubungannya dengan bangsa Israel yang dipotong dan Allah mengatakan, aku akan melenyapkan Israel tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah ini rumah yang baru saja mereka selesaikan, yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan Israel akan menjadi peribahasa dan sindiran di antara semua bangsa. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu? Itu firman Allah. Jika Israel tidak setia, mereka tidak setia, maka Allah akan memotong mereka. Ia melakukannya. Ia merobek tabir bait suci menjadi dua. Ia mencerai-beraikan mereka ke antara bangsa-bangsa. Mereka kehilangan tanah Kanaan. Dan kemudian ia mengatakan rumah ini yang telah ia kuduskan, ia akan membuang dari pandangannya. Dan ia melakukan itu juga. Dan Israel akan menjadi peribahasa. Apa itu peribahasa? Itu cara lain untuk mengatakan perumpamaan. Itu perumpamaan. Cerita duniawi, makna surgawi itulah salah satu cara untuk menggambarkan peribahasa. Dan makna rohani adalah makna surgawi. Jadi kamu harus membaca peribahasa itu dan kemudian menemukan, baik apa artinya ini, apa artinya itu, persis seperti perumpamaan. Allah mengubah Israel menjadi perumpamaan dalam Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5. Kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel. Baik siapa yang diwakili oleh Israel itulah yang harus kita tanyakan. Dan gagasan yang jelas yang disajikan Alkitab adalah gereja. Israel sebenarnya disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 7 gereja di padang gurun. Ya, kumpulan di padang gurun. Kata yang sama gereja yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Dan jadi Israel adalah gereja atau rumah Israel di sini saat Allah berbicara tentang kebun anggur ini yang dihancurkan, itu dihancurkan. Itu tidak merujuk kepada Israel nasional tetapi merujuk kepada gereja secara keseluruhan yang mengambil alih kebun anggur setelah pemindahan pada saat anak itu dibunuh, menurut perumpamaan Matius pasal 21. Dan izinkan saya pergi ke sana agar sangat jelas sangat dapat dipahami. Dalam Matius pasal 21 kita baca dalam ayat 37, tetapi akhirnya ia mengirim kepada mereka anaknya dengan mengatakan mereka akan menghormati anakku. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu mereka berkata di antara mereka sendiri, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, dan mari kita rebut warisannya. Dan mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Ketika tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan ia lakukan kepada para penggarap itu? Mereka berkata kepadanya, ia akan menghancurkan orang-orang jahat itu dengan sengsara, dan akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap lain yang akan memberikan buah-buahnya kepadanya pada musimnya. Kamu lihat kebun anggur ini berlanjut. Itu disewakan kepada penggarap lain gereja. kebun anggur Yesaya pasal 5 tidak berlanjut. Itu tidak dipindahkan, tidak disewakan kepada penggarap lain. Bacalah bahasanya. Itu dihancurkan, dan itulah yang terjadi pada gereja pada akhir zaman gereja, dan zaman gereja telah berakhir selama beberapa dekade sekarang. Gereja tidak mengetahuinya. Baik, apakah itu perlu, apakah perlu bagi gereja untuk menegaskan dan mengakui dan mengaku, oh ya, zaman gereja telah berakhir. Kita hanya perlu kamu tahu. Tidak, mereka tidak akan melakukan itu. Mereka tidak akan melakukan itu. Apakah Israel melakukan itu? Apakah mereka yang beribadah di rumah ibadat orang Yahudi mengakui Allah meninggalkan mereka, bahwa Allah mengakhiri hubungannya dengan mereka lebih dari 2000 tahun yang lalu? Tidak. Tidak, mereka masih memandang diri mereka sebagai umat Allah, jadi tidak mengherankan. Begitu juga mereka yang mengaku Kristen di gereja-gereja memandang diri mereka sebagai umat Allah. Tetapi kebenarannya dan kebenaran hanya dapat ditemukan dalam Alkitab, bukan dalam gereja, bukan dalam pengakuan iman atau kredo, tetapi melalui firman Allah itu sendiri. Kebenarannya adalah kita telah tiba pada waktu akhir zaman gereja, dan Allah telah menggenapi Yesaya pasal 5 ketika Ia datang, dan Ia menemukan buah gereja mengeluarkan bau busuk, dan karena itu Ia menghancurkan kebun anggur. Dan Israel kehilangan kendali atas kebun anggur. Tidak lagi mereka menjadi penggarap. Mereka tidak akan kembali. Dengan kata lain, karena rencana Allah adalah untuk melanjutkan dengan entitas lain dari Israel ke gereja, Ia tidak menghancurkan kebun anggur yang adalah organisasi atau lembaga ini yang akan mengidentifikasi sebagai umat Allah. Itu memindahkan Israel ke gereja. Tetapi ketika kita tiba pada akhir zaman gereja, rencana Allah tidak lagi menggunakan lembaga apapun, tidak lagi menggunakan lembaga agama apapun yang Ia berikan hukum-hukum, seperti yang Ia lakukan kepada Israel korban-korban hukum upacara hari-hari raya. Atau seperti gereja, Ia memberikan kepada gereja perjamuan Tuhan baptisan, dan Ia memberikan kualifikasi untuk diaken dan penatua. Semua itu selesai. Selesai. Allah telah berhenti menggunakan para pendeta untuk memberi makan kawanan domba, karena mereka memberi makan diri mereka sendiri dari kawanan domba. Dan sekarang kita hidup pada waktu di mana Allah berurusan dengan umat-Nya dan dengan dunia melalui umat-Nya secara pribadi. Secara pribadi. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Tidak ada tempat di mana Allah menghendaki kita pergi untuk bertemu dengannya. Dengan kata lain, untuk membuatnya sangat jelas pada waktu ini, kita tidak boleh pergi ke bait suci. Kita tidak boleh pergi ke masjid. Kita tidak pernah, orang-orang Allah tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah pergi ke bait suci Buddha. Tetapi kita tidak boleh pergi ke agama-agama itu dan tempat-tempat ibadah khusus mereka. Kita tidak boleh pergi ke rumah ibadat. Waktu itu sudah berlalu dan selesai, ada waktu untuk itu. Tetapi itu berakhir lebih dari 2000 tahun atau 33 Masehi, jadi hampir 2000 tahun yang lalu, dan kita tidak boleh pergi ke gereja. Zaman gereja telah berakhir. Allah tidak ada di bait suci. Allah tidak ada di bait suci Buddha. Ia tidak ada di masjid Muslim. Ia tidak ada di rumah ibadat Yahudi. Ia tidak ada di gereja Kristen. Allah tidak memiliki hubungan dengan agama-agama itu kecuali hanya dalam arti sisa hubungan yang telah menggunakan gereja atau telah menggunakan Israel. Tetapi hari ini, saat ini, Ia tidak memiliki hubungan dengan mereka. Roh Allah tidak ada di gereja manapun di dunia. Ia telah pergi. Itulah sebabnya penghakiman dimulai di rumah Allah. Jika Ia bersama mereka, mereka tidak akan dihakimi. Dan Allah ada di mana-mana, tetapi alih-alih pergi ke tempat ibadah dan menundukkan diri di bawah hukum-hukum ibadah agama itu. Dan Allah telah mencabut semua otoritas dari gereja para pendeta, penatua, paus, uskup, imam apapun, otoritas agama apapun di gereja atau rabi atau apapun yang disebut dalam agama lain. Tidak ada yang memiliki otoritas dari Allah. yang memiliki otoritas dari Allah adalah Alkitab. Kemana kita pergi untuk menyembah Allah? Kita pergi ke Alkitab. Kita pergi ke Alkitab. Kita pergi ke firman Allah itu sendiri pada waktu ini hanya kepada Alkitab. Dan tidak ada yang harus pergi ke persekutuan. Kamu tahu jika individu ingin berkumpul di rumah mereka, atau mereka ingin duduk di bangku taman 3 atau 4 dari mereka, dan berbicara tentang firman Allah, atau jika mereka ingin menyewa aula dan 50 dari mereka bertemu bersama untuk berbicara tentang firman Allah, baiklah. Tetapi dalam tidak satu pun dari skenario itu ada seseorang yang memiliki otoritas, seorang pendeta otoritas untuk memerintah atas orang lain, otoritas untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk meja Tuhan atau baptisan. Di sana kamu tidak dapat melakukan hukum upacara ini lagi karena tidak ada yang memiliki otoritas. Aku tidak memiliki otoritas apapun. Aku tidak memiliki otoritas sama sekali. Alkitab memiliki otoritas. A Bible Fellowship tidak memiliki otoritas atas siapapun. Kita tidak memiliki keanggotaan. Kita bukan gereja. Kita bahkan bukan kelompok persekutuan. Kita bertemu dalam persekutuan dengan pendengar dan dengan satu sama lain yang bekerja di sini, tetapi itu bukan gereja dengan cara apapun. Dan ini adalah rencana Allah untuk hari-hari ini. Baik, sayangnya kita telah tiba pada akhir pembelajaran ini. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, baik, apa hubungannya ini dengan Yunus naik ke kapal untuk pergi ke Tarsis? Aku mengerti mengapa kamu mungkin bertanya-tanya, tetapi itu ada hubungannya dengan segalanya, karena apa yang terjadi pada kapal itu seperti akan dihancurkan. Apa yang akan kita temukan adalah bahwa seperti Allah menggunakan kebun anggur untuk mewakili umatnya dalam perjanjian lama orang Yahudi, perjanjian lama orang Kristen, perjanjian baru. Di gereja-gereja demikian juga, ia menggunakan kapal untuk mewakili umatnya. Dan waktu dan musim khusus mereka bahwa mereka memiliki hubungan dengannya. Tetapi kita harus menjelaskan itu lebih lanjut ketika kita berkumpul dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Ini adalah pelajaran Alkitab nomor 18 dari Kitab Yunus pasal 1. Kita telah membahas Kitab Yunus karena Allah telah menempatkan informasi waktu yang penting di dalam buku kecil ini yang hanya terdiri dari 4 pasal. Informasi itu berkaitan dengan garis waktu kedatangan Kristus yang pertama yaitu 40 tahun kalender dan juga menjelaskan garis waktu kedatangan Kristus yang kedua. Menurut bukti Alkitab yang sedang kita bahas, garis waktu itu juga berkaitan dengan 40 tahun inklusif. Dalam kitab Yunus, dua pasal pertama menceritakan tentang kedatangan Kristus yang pertama, dan pasal 3 serta 4 tentang kedatangan yang kedua, meskipun pasal 4 juga membahas beberapa informasi mengenai kedatangannya yang pertama. Baiklah, izinkan saya mulai membaca dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 3 dan 4. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehua dan ia turun ke Yope. Ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehua. Tetapi Yehua melepaskan angin besar ke laut, sehingga terjadi badai yang hebat di laut dan kapal itu hampir hancur. Kristus, kita akan langsung membahas makna rohaninya. Yunus di sini adalah gambaran tentang Kristus yang masuk ke dalam umat manusia. Jika Anda melihat pelajaran sebelumnya dan mengikutinya, kita membahas dua kebun anggur. Allah memiliki hubungan dengan bangsa Israel yang ia ibaratkan seperti kebun anggur. Akhirnya ia mengambil kebun anggur itu dari mereka karena mereka menyalahgunakan para nabinya, membunuh anaknya, dan menyerahkannya kepada penggarap-penggarap lain. Hal itu berkaitan dengan jemaat perjanjian baru. Jadi Israel adalah wakil Allah di bumi yang diibaratkan seperti kebun anggur pada zamannya selama hampir 2000 tahun. Allah mengambil hubungan itu dari mereka dan ia memulai hubungan baru dengan gereja-gereja serta jemaat-jemaat. Mereka seolah-olah terus menjadi kebun anggur Allah di bumi sepanjang zaman gereja selama hampir 2000 tahun, yaitu 1955 tahun. Kemudian Allah mengakhiri hubungannya dengan gereja, tetapi kali ini ia tidak menyerahkan kebun anggur itu kepada siapapun. Ia hanya menghancurkannya. Tidak akan pernah lagi ia membentuk suatu entitas atau lembaga seperti gereja atau bangsa seperti Israel. Tidak akan pernah lagi ada tubuh korporat dari orang-orang yang dapat dengan tepat mengatakan kami adalah umat Allah di bumi dan kami mewakili Allah serta kerajaannya. Waktu itu sudah lewat. Pada zaman kita, Allah mengakhiri zaman gereja dan mulai mengirimkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar gereja-gereja. Ia menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi dalam menyelamatkan mereka semuanya dilakukan satu lawan satu antara Allah dengan pribadi tersebut. Demikianlah keadaannya sampai akhir dunia. Tidak akan pernah lagi Tuhan membentuk lembaga apapun. Jadi ketika kita melihat gambaran kebun anggur, kita melihat kebun anggur yang pertama. Meskipun Israel berbuat jahat dan tidak setia, Allah tidak menghancurkannya. Ia menghancurkan mereka sebagai bangsa lalu menyerahkan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lain, seperti yang kita baca dalam perumpamaan di Matius pasal 21. Penggarap-penggarap lain itu mewakili gereja. Namun dalam Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai 8, Allah memberitahu kita tentang sebuah kebun anggur yang buahnya busuk dan mengeluarkan bau busuk. Oleh karena itu ia menghancurkan kebun anggur itu dan menjadikannya sunyi sepi. Hal ini sesuai dengan bahasa Alkitab mengenai akhir zaman gereja, yaitu tidak satu batu pun akan dibiarkan tersusun di atas batu yang lain mengenai rumah Allah. Jika ada yang keberatan dan mengatakan bahwa itu menunjuk kepada bait suci, dan bait suci berkaitan dengan Israel bukan dengan gereja, bacalah Raja-Raja Pertama, pasal 9 ayat 6 dan 7, di mana Allah mengatakan bahwa ia akan menjadikan Israel sebagai peribahasa.
Peribahasa adalah perumpamaan. Jadi itu berarti Israel adalah lambang dan gambaran serta mereka mewakili gereja-gereja. Ketika Allah menghancurkan kebun anggur dalam Yesaya pasal 5, itu menunjuk kepada gereja korporat, yaitu lembaga gereja pada waktu akhir zaman gereja. Seperti yang baru saja saya sebutkan, itulah akhirnya sejauh menyangkut gambaran-gambaran kerajaan Allah di bumi ini. Tidak ada lagi. Ia sudah selesai. Anda mungkin bertanya-tanya apa hubungannya dengan Yunus? Apa yang telah kita baca tentang Yunus yang bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, turun ke Yope dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis? Ia menemukan sebuah kapal. Dalam Alkitab, sebuah kapal biasanya melambangkan gereja. Biasanya itu adalah gambaran dari gereja korporat. Sebagai contoh, jika kita pergi ke 1 Timotius pasal 1, kita membaca dalam ayat 19 dan 20 tentang memegang iman dan hati nurani yang baik, yang oleh beberapa orang telah ditolak sehingga kandaslah iman mereka. Di antara mereka adalah Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jangan lagi menghujat. Iman yang kandas dan kemudian diberitahukan kepada kita tentang dua orang ini, yaitu Himenius dan Alexander, yang diserahkan kepada iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujat. Ketika Anda melihat dua orang dalam Alkitab, angka 2 menunjuk kepada para penjaga firman Allah, yaitu Alkitab. Israel memiliki peran itu dalam Perjanjian Lama dan gereja-gereja memiliki peran itu dalam Perjanjian Baru. Dua orang diserahkan kepada iblis. Bagaimana gereja sampai kepada akhirnya? Allah melepaskan iblis dan menyerahkan gereja kepadanya untuk kebinasaan rohani mereka. Perhatikan bahasanya, yaitu mengenai iman telah membuat kandas. Anda melihat hubungan antara iman dengan kandas kapal, dan itu mengingatkan kita akan Kisah Para Rasul pasal 27. Mari kita pergi ke Kisah Para Rasul pasal 27. Kita tidak akan membaca seluruh bagian yang cukup panjang ini, tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 37. Jumlah kami semua dalam kapal itu adalah 276 jiwa. Setelah mereka kenyang makan, mereka meringankan kapal itu dan membuang gandum ke laut. Ketika hari siang, mereka tidak mengenal daratan, tetapi mereka melihat sebuah teluk yang berpantai. Kesanalah mereka bermaksud mendorong kapal itu jika mungkin. Setelah mereka mengangkat sauh, mereka menyerahkan diri ke laut dan melepaskan tali-tali kemudi, lalu mengangkat layar utama ke angin dan berlayar ke pantai. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang dua laut bertemu, mereka mendamparkan kapal itu dan haluan kapal itu tertancap dan tidak dapat bergerak, tetapi bagian belakangnya hancur karena kerasnya gelombang. Bagian belakangnya hancur. Kapal itu hancur dan terdampar lalu karena kerasnya gelombang. Ingatlah, ini adalah Alkitab. Kita melihat kapal secara rohani sebagai gambaran gereja, yaitu seluruh tubuh korporat, bukan hanya golongan Presbiterian, bukan hanya golongan Lutheran, bukan hanya golongan Katolik, tetapi semuanya. Semuanya dilambangkan oleh kapal itu. Tetapi apa yang dilambangkan oleh kerasnya gelombang? Mari kita pergi ke surat Yudas, dan dalam surat Yudas kita membaca tentang nabi-nabi palsu. Saya akan mulai dari ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena upah mereka mencampakkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedegilan Korah. Mereka adalah noda dalam perjamuan kasihmu ketika mereka berpesta bersama kamu tanpa malu-malu sambil menggembalakan dirinya sendiri. Mereka adalah awan tanpa air yang diembus-embus oleh angin. Mereka adalah pohon-pohon tanpa buah yang mati dua kali dan dicabut dengan akarnya. Mereka adalah ombak laut yang ganas yang berbusa mengeluarkan kehinaan mereka sendiri. Mereka adalah bintang-bintang liar yang untuk mereka tersedia tempat yang paling gelap untuk selama-lamanya. Nabi-nabi palsu itu seperti banyak hal yang disebutkan, termasuk ombak laut yang ganas.
kerasnya gelombang adalah nabi-nabi palsu, iblis dilepaskan. Iblis masuk ke dalam jemaat-jemaat dengan utusan-utusannya yaitu nabi-nabi palsu, dan mereka menghancurkan gereja dengan ajaran-ajaran palsu mereka, dengan injil-injil palsu mereka yang menambahkan kepada Alkitab, dengan membawa bahasa roh dan jatuh ke belakang, yang saya sebut sebagai dipenuhi roh. Segala macam hal seperti tawa suci mimpi dan penglihatan, setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Namun hal-hal itu berlipat ganda sampai ada ratusan juta orang Kristen karismatik dan gereja menjadi berantakan. Tidak satu batu pun dibiarkan tersusun di atas batu yang lain menggambarkannya dengan baik, tetapi begitu pula dengan sebuah gereja yang terdampar dan terjebak, serta gelombang-gelombang ganas menghantam dan menghancurkannya. Apakah bagian belakangnya? Bagian belakangnya hancur karena kerasnya gelombang. Jadi zaman gereja sudah berakhir. Zaman gereja sudah berakhir. Gog dan Magog dalam Wahyu pasal 20, iblis dilepaskan dari penjaranya ayat 7, dan tiba-tiba kita membaca tentang Gog yaitu iblis dan Magog yaitu bangsa-bangsa atau orang-orang bukan Yahudi yang datang menyerang perkemahan orang-orang kudus, dan mereka menghancurkan perkemahan orang-orang kudus. Yerusalem di bumi, yaitu wakil kerajaan Allah di bumi, dihapuskan sama sekali sejauh menyangkut alam rohani. Tentu saja masih ada gereja-gereja yang masih memiliki gedung-gedung yang bagus, karpet yang bagus, dan pendingin udara yang baik. Iya, saya tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Itu bukan penghancuran secara harfiah. Bahkan mereka bertumbuh dan membangun gedung yang lebih besar. Tetapi secara rohani yang merupakan hal yang paling penting ketika menyangkut sebuah gereja, siapa yang peduli bagaimana rupanya, siapa yang peduli betapa nyamannya duduk di sana. Hal yang paling penting tidak ada yang lain. Yang penting adalah Injil Roh Allah yang memberkati firman Allah, yaitu Alkitab, kepada hati orang-orang dalam jemaat. Itu dihapuskan. Itu dihancurkan. Tidak ada lagi hal itu. Roh Kristus telah pergi. Roh Iblis telah masuk. Tidak ada lagi keselamatan, dan itulah yang digambarkan oleh semua penghancuran kapal itu. Untuk menunjukkan gagasan ini dari sudut pandang lain dalam Yakobus pasal 3, kita membaca dalam ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang menjadi guru, karena kamu tahu bahwa kita akan menerima hukuman yang lebih berat. Seorang guru akan menjadi pengajar, dan itu bukan hal yang ringan untuk menjadi seorang pengajar. Itu adalah tanggung jawab yang berat. Ada akibat yang serius bagi para pengajar palsu. Tetapi dilanjutkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 2, karena kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, maka ia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sesungguhnya kita memasang kekang pada mulut kuda supaya mereka menuruti kita dan kita mengendalikan seluruh tubuh mereka. Lihatlah juga kapal-kapal. Meskipun kapal-kapal itu sangat besar dan didorong oleh angin kencang, namun kapal-kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil kemanapun yang dikehendaki oleh nahoda. Demikian juga lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapa besarnya api yang dapat dinyalakan oleh sepotong kecil api. Lidah adalah api dunia kejahatan. Lidah berada di antara anggota-anggota tubuh kita yang menajiskan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan dan dinyalakan oleh neraka dan seterusnya. Jadi lidah itu seperti kemudi sebuah kapal. Tetapi ingatlah konteksnya berkaitan dengan janganlah banyak menjadi guru. Ya, semua orang baik orang sekuler maupun orang rohani memiliki masalah besar dengan anggota tubuh yang kecil ini. Itu adalah fakta. Namun perhatian utama Allah dalam surat Yakobus yang ditujukan kepada 12 suku yang tersebar.
Jika Anda melihat pasal 1 dan 12 suku 12.000 dari 12 suku dalam Wahyu, pasal 7 ayat 1 sampai 8 mengidentifikasi dengan buah sulung, yaitu 144.000 buah sulung bagi Allah yaitu gereja. Israel 12 suku adalah lambang dan gambaran dari gereja. Jadi ketika menegur para guru, para pengajar, waspadalah terhadap lidahmu, karena itu adalah anggota tubuh yang kecil tetapi dapat mengarahkan seluruh tubuh. Bukankah kita berbicara tentang gereja seperti tubuh Kristus? Gereja itu seperti sebuah kapal yang telah menetapkan arah tujuan ke tanah perjanjian. Itulah yang diberitahukan kepada semua orang. Itulah yang dimaksudkan Allah bagi zaman gereja. Naiklah ke kapal, bergabunglah dengan gereja, dan kami akan membimbing kamu ke tanah perjanjian. Itulah yang seharusnya mereka lakukan dengan mengajarkan kebenaran Alkitab. Ajarlah kebenaran setia kepada firman Allah dan Roh akan bekerja serta memberkati sesuai dengan kehendak Allah bagi mereka yang ada dalam jemaat. Itu saja yang harus mereka lakukan. Itu saja yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka menyimpang dari arah. Mereka menyimpang dari arah. Seperti Anda berada di jalan yang sempit dan Anda pergi ke jalan yang lebar. Tetapi ketika Anda berada di laut dan telah berlayar menuju tanah perjanjian, jika Anda menyimpang dari arah, Anda tidak akan mencapai pantai yang jauh, yaitu kerajaan surga, tetapi Anda akan mencapai tujuan di bumi. Jadi gagasan tentang pendeta pelayan, penatua pengajar menggunakan lidah mereka untuk membimbing gereja melalui laut yang bergelora di dunia ini dalam kehidupan ini. Sekali lagi, marilah kita mengikuti Alkitab menuju tanah yang mulia itu. Masalahnya pada waktu akhir, Allah tidak akan menggunakan gereja lagi. Ia datang untuk menghakimi pada akhirnya. Ia menyerahkannya kepada iblis. Sekarang utusan iblis yang berdiri di mimbar. Anda dapat yakin akan hal itu. Sebenarnya tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual setelah patung binatang itu didirikan, seperti yang diberitahukan kepada kita dalam Wahyu pasal 13. Patung binatang itu dikatakan hidup. Izinkan saya pergi ke sana, Wahyu pasal 13. Patung itu terdiri dari semua gereja yang telah mengambil citra iblis daripada citra Kristus. Secara rohani, citra Kristus adalah kebenaran dan kesetiaan kepada Alkitab. Citra binatang adalah tipu daya dan dusta Injil-Injil palsu. Kemudian iblis bapa segala dusta Anda memiliki sebuah gereja menurut citranya, dan itulah yang terjadi ketika Allah menyerahkannya. Kita membaca dalam Wahyu pasal 13 ayat 14, dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ajaib yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu. Kuasa untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban pada akhir zaman secara konsisten dalam Alkitab 100% adalah kegiatan setan. Itu adalah pekerjaan iblis si jahat, bukan pekerjaan Allah. Allah memiliki Alkitab. Jika Anda ingin mendengar dari Allah, bacalah Alkitab. Jika Anda ingin Allah berbicara kepada Anda, bacalah Alkitab. Ia memiliki kuasa untuk melakukannya di hadapan binatang itu dengan mengatakan kepada mereka yang diam di bumi supaya mereka membuat sebuah patung untuk binatang itu yang telah dilukai oleh pedang tetapi hidup kembali. Ia diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Memberikan nyawa kepada patung itu. Gereja bukanlah sebuah gedung, kita terdiri dari orang-orang. Orang-orang hidup, mereka memiliki kehidupan jasmani, nyawa bagi patung itu. Gereja dibentuk ulang menurut citra iblis, yaitu tipu daya dan dusta pada waktu akhir. Dan demikianlah nyawa bagi patung itu, ayat 15 dari binatang itu, supaya patung binatang itu dapat berbicara dan menyebabkan sebanyak mungkin orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Patung binatang itu dapat berbicara? Ya, ketika utusannya berdiri di mimbar atau

0: Menunjukkan kepemilikan iblis bukan meterai pada dahi seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 7, bahwa 144.000 orang itu miliki. Dahi pikiran hati jiwa dimeteraikan oleh roh Allah. Mereka ini tidak dimeteraikan oleh roh, mereka memiliki tanda binatang dan demikianlah pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tangan mewakili kehendak dahi mewakili jiwa hati pikiran mereka. Semuanya berada di bawah kuasa dosa dan iblis pada saat itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual, kecuali ia yang memiliki tanda atau nama binatang itu, atau angka namanya. Dalam Alkitab, membeli dan menjual adalah kiasan untuk menyebarkan Injil. Yesaya pasal 55 ayat-ayat pertama, jika Anda ingin memeriksanya di sana, Allah mengibaratkan dirinya sebagai seorang pedagang yang dengan bebas memberikan barang dagangannya. Tetapi sebagai seorang pedagang, apa yang dilakukan seorang pedagang? Ia membeli dan menjual, membeli dan menjual. Tidak ada orang yang dapat membawa Injil ke dalam gereja pada waktu akhir, pada akhir zaman gereja, ketika gereja seperti kapal yang hancur ini. Tidak ada orang yang dapat berdiri di mimbar itu dan berkhotbah kecuali mereka memiliki tanda binatang itu. Ini berarti bahwa semua pendeta, semua pengajar di semua jemaat adalah utusan-utusan iblis, seperti yang kita baca dalam surat kedua Korintus pasal 11. Surat kedua Korintus pasal 11 ayat 13, karena orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja penipu, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, bukan Kristus yang mengubah mereka melalui keselamatan. Mereka mengubah diri mereka sendiri dengan menerimanya, dengan mengambil keselamatan itu bagi diri mereka sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap Alkitab. Tidaklah mengherankan karena iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Anda akan mengenal iblis jika Anda melihatnya jubah merah garpu dan tanduk bukan. Seperti malaikat terang manis dan baik menyanjung, ia akan mengatakan hanya hal-hal yang indah kepada Anda. Allah mengasihi kamu dan memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Oh, ia mengasihimu begitu rupa sehingga ia mati bagimu, karena ia mati untuk semua orang dan semuanya itu adalah dusta. Allah tidak mengasihi semua orang. Kristus tidak mati untuk semua orang. Dan ia tidak memiliki rencana yang indah untuk hidupmu jika ia akan menghancurkanmu dengan kebinasaan kekal, kehancuran kekal. Selamanya kamu akan lenyap, dimusnahkan dari keberadaan. Itu bukan rencana yang indah. Itu adalah murka Allah, dan dengan sangat jelas Alkitab sendiri menyatakan bahwa itulah nasib sebagian besar orang di dunia. Cobalah hubungkan itu dengan Allah mengasihi semua orang dan Anda akan mengalami kesulitan karena itu tidak benar. Kita telah sampai pada akhir pelajaran ini. Kita akan melanjutkannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasan.

0: Kretsky. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting. Karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

0: Saudara pendengar, kita semua seringkali membutuhkan pertolongan. Persoalannya adalah, kemana kita berbalik? Apa yang mungkin kita lakukan? Apakah ada yang namanya pertolongan sejati? Terkadang kita melihat situasi di mana tampaknya tidak ada orang di dunia ini yang mungkin menolong kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Terlalu sering umat Kristiani mencoba hidup kudus dengan upaya sendiri. Biasanya hal itu menuntun kepada frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Sayangnya seringkali dibutuhkan kegagalan berulang-ulang untuk memetik pelajaran yang Allah mau kita pahami, yaitu bahwa kita tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan Allah tidak pernah menghendaki kita bersikap demikian. Hari ini Dr. Stanley menunjukkan Roh Kudus sebagai orang yang menyelesaikan melalui kita apa yang tidak mungkin kita laksanakan sendiri. Temukan prinsip lain untuk hidup Kristiani yang mantap dengan mempelajari kuasa yang memberdayakan dari penolong untuk segala kesempatan.
0: Saudara pendengar, lalu bagaimana? Kita yang percaya mempunyai penolong untuk segala kesempatan, apapun itu. Sayang banyak orang yang tidak menyadari dan menjalani kehidupan mereka sambil bertanya-tanya mengapa segalanya tidak berjalan benar. Mereka bahkan tidak tahu ada yang terhilang dalam kehidupan Kristiani mereka. Saya sendiri masih ingat ketika sudah cukup lama berkhotbah namun saya bertanya-tanya, adakah yang terhilang dalam kehidupan saya? Padahal saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya tahu saya mencoba melayani Allah dengan segenap hati, namun ada sesuatu yang hilang, yaitu kesadaran saya atau pengalaman pribadi saya tentang penolong untuk segala kesempatan. Banyak cara praktis di mana Roh Kudus menjadi penolong untuk segala kesempatan. Pertama, Roh Kudus menolong kita berdoa. Kita semua pernah kesulitan berdoa. Entah hati kita pedih, entah kita diperhadapkan dengan suatu keputusan sulit, atau kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita mendoakan seseorang. Di saat-saat seperti itulah Roh Kudus mengangkat doa kita kepada Bapa dan mengklarifikasikan kehendak Allah bagi kita dalam persoalan tersebut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Roh Kuduslah yang mengklarifikasikan kehendak Allah bagi kita. Roh Kuduslah yang menyatakan kehendak Allah bagi kita. Roh Kuduslah yang menjelaskan kehendak Allah bagi kita dan memberdayakan kita untuk melaksanakannya. Cara praktis kedua Roh Kudus menolong kita adalah dalam memahami firman Allah. Apakah Anda benar-benar ingin memahami firman Allah? Kalau ya, katakanlah. Tunjukkanlah dosa dalam kehidupan saya bisa bertobat, agar hati saya bersih, agar Roh Kudus dapat berbicara kepada roh, hati dan pikiran saya yang bersih, sehingga saya lebih memahami firman-Mu. Allah akan memberi keyakinan kepada kita akan hati kita yang kotor, namun Ia tidak akan mencurahkan kebenarannya ke dalam hati yang kotor. Kita membutuhkan hati yang bersih, yang murni, dan yang kudus. Apakah Anda ingin memahami firman Allah? Anda membutuhkan dua hal, hati yang bersih dan kebergantungan kepada Roh Kudus untuk menerangi pikiran Anda. Kalau Roh Kudus menerangi pikiran Anda terhadap kebenaran firman Allah, namun Anda sendiri tidak menghayatinya dalam hati, janganlah kembali lagi kepada keesokan harinya dengan mengatakan, "Ya Allah, saya ingin lebih memahami kebenaran-Mu." Sebab Allah menghendaki Anda kembali kepada bacaan kemarin, baru memberi Anda pemahaman yang lebih baik. Jangan lupa, Alkitab bukanlah buku biasa, melainkan pernyataan dari Allah. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan dan aturan, serta ada persyaratan untuk memahaminya walaupun bukan sekolah di seminari. Alkitab adalah pernyataan dari Allah tentang diri-Nya. Kita akan memahaminya oleh penerangan Roh Kudus. Setelah diterangi dan terinspirasikan, kita dituntut mentaatinya dan melaksanakan apa yang telah ditunjukkannya kepada kita. Demikianlah Roh Kudus menolong kita dalam hal berdoa, dalam hal memahami firman Allah, dan juga dalam hal keberdosaan kita. Sebab Allah menghendaki kita mencapai potensi maksimal dalam melaksanakan panggilan-Nya. Apapun itu, dan dosa adalah suatu penghalang. Iblis tahu cara untuk membuat kita menyimpang. Coba Anda menutup Alkitab, tidak lagi ke gereja, menjauhkan diri dari pengajaran tentang firman Allah, maka Anda akan menyimpang dari hubungan Anda dengan Allah.

Saudara pendengar, ketika itulah Roh Kudus membunyikan alarm, memberi keyakinan dalam hati Anda. Anda pasti merasakannya, lalu mengatakan, saya harus membereskan hal ini, atau toh tidak ada manusia yang sempurna, dan merasionalisasikan dosa Anda. Lama-kelamaan, Anda semakin jauh menyimpang dan iblis akan terus membantu Anda merasionalisasikannya hingga Anda tidak lagi merasakan bisikan Roh Kudus. Anda akan menemukan diri melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan tanpa merasakan akan keyakinan yang diberikan oleh Roh Kudus lagi sebab sudah terlalu lama Anda menekannya. Padahal keyakinan yang diberikan Roh Kudus adalah ungkapan kasih Allah. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7-11, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus memberi keyakinan kepada kita pertama-tama tentang keberdosaan kita dan tentang kebutuhan kita akan Allah. Roh Kudus juga meyakinkan kita akan kebenaran Kristus, yaitu bahwa kematian Yesus Kristus adalah lebih dari cukup untuk melunasi segala utang dosa kita. Roh Kudus juga meyakinkan kita bahwa akan datang hari penghakiman di mana masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah karya Roh Kudus. Saudara pendengar, Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Coba Anda merenungkannya. Kita yang percaya sudah mempunyai pemandu yang mutlak sempurna. Kita sudah mempunyai kompas yang sempurna. Itulah Roh Kudus yang mengetahui masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ia mengetahui persis di mana kita seharusnya berada, kapan dan bagaimana. Ia mengetahui persis apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sanggup kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ketika kita sampai ke sana. Kita yang percaya sudah mempunyai pemandu yang maha tahu, yang memikirkan kepentingan kita sendiri, yaitu untuk tidak pernah tidak mentaati Allah, melainkan selalu mentaati Dia. Mengabaikan Roh Kudus sama saja dengan mengabaikan pemandu yang mutlak sempurna yang telah Allah karuniakan kepada kita yang percaya karena kasih-Nya. Apakah kita membutuhkan Roh Kudus? Kita membutuhkan Dia untuk membantu kita menangani masalah keberdosaan kita. Selain itu, Roh Kudus juga menolong kita dalam melayani orang lain. Ada dua cara untuk melayani Allah. Entah kita melayani Allah dengan kemampuan kita sendiri, talenta kita sendiri, pendidikan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, dan sebagainya. Atau kita melayani Dia dengan kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri berpesan kepada murid-murid-Nya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kita yang percaya pun belum diperlengkapi hingga Roh Kudus diam di dalam kita seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 17. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas orang percaya dan diam di dalam mereka, termasuk kita sekarang ini. Demikianlah melayani Allah dalam hal apapun, entah berkhotbah, mengajar, bernyanyi, bermain, atau apapun, menjadi ibu rumah tangga yang kudus, mungkin kita lakukan dengan motif yang benar atau motif yang salah. Saudara pendengar, entah kita ingin mempengaruhi kehidupan seseorang atau sekedar memberikan kesan, hampir siapapun mungkin memberikan kesan, entah bagaimana caranya. Anda bisa memberikan kesan atas dasar talenta Anda, karunia Anda, atau kefasihan Anda. Akan tetapi hanya Roh Kudus yang mungkin mempengaruhi kehidupan orang lain. Anda mungkin saja mempunyai kemampuan, karunia dan talenta serta kefasihan berbicara yang hebat, namun tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak diurapi oleh Roh Kudus. Maka orang yang mendengar Anda mungkin akan terkesan namun tidak akan terpengaruh. Lain halnya kalau Roh Kudus yang berbicara melalui Anda sebagai hamba Allah, orang yang mendengarnya akan terpengaruh. Demikianlah terlepas dari apapun pelayanan Anda, Allah tidak menghendaki Anda melayani di luar kebergantungan penuh kepada Roh Kudus sebagai penolong Anda.
Saudara pendengar, sesungguhnya Roh Kudus itulah yang melayani melalui Anda. Itulah maksud Roh Kudus diutus untuk diam di dalam Anda, yaitu memberdayakan Anda, memberi Anda energi ilahi, menerangi pikiran Anda, menunjukkan apa yang hendaknya Anda katakan, apa yang hendaknya Anda lakukan, dan bagaimana hendaknya Anda melakukannya. Kesan hanyalah sementara sifatnya, sedangkan pengaruh yang memberi dampak adalah lain lagi. Kita memberi pengaruh yang berdampak terhadap kehidupan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak, teman-teman, dan sebagainya. Roh Kudus diutus untuk menolong kita bekerja oleh kuasanya, energinya, kekuatannya, untuk melaksanakan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Cara lain Roh Kudus menolong kita adalah ketika kita terkuras secara rohani, emosional, dan jasmani. Kita semua pernah mengalaminya. Kelelahan jasmani sudah pasti. Bagaimana dengan keterkurasan emosional ketika Anda bergumul dengan keadaan yang tidak sanggup Anda ubah? Iblis akan menguras energi Anda dengan segala cara, sebab ia tahu bahwa pada saat itulah Anda akan rentan terhadap keraguan dan segala macam dosa. Ketika Anda terus memberi secara rohani, Anda pasti akan terkuras. Untuk itu, Anda perlu disegarkan. Roh Kuduslah yang menyegarkan Anda. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita semua perlu bersaat teduh memusatkan perhatian kepada Allah. Pada saat itulah Roh Kudus memperbarui kita, menyegarkan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memperbaharui energi kita yang terkuras. Saya masih ingat pengalaman saya di New Zealand. Pada suatu pagi, pendeta di sana mengatakan kepada saya, Anda diharapkan berkhotbah kira-kira 20-25 menit mulai pukul 9 pagi. Yang tidak ia beritahukan adalah saya diharapkan berkhotbah selama 8 kali berturut-turut dengan jeda hanya 15 menit. Setelah saya berkhotbah ketiga kalinya, saya berkata dalam hati, Ya Allah, saya tidak sanggup menangani hal ini. Pada waktu itu cuacanya sangat dingin, sampai-sampai saya harus tidur mengenakan pakaian lengkap. Maka setelah tiga kali berkhotbah, saya mengatakan saya minta tolong dicarikan tempat di mana saya bisa menyendiri. Di sanalah saya berbaring di lantai, meletakkan kepala saya di atas Alkitab saya, lalu berdoa, Ya Allah, Roh Kudus harus memperlengkapi saya, harus menguatkan saya secara fisik. Saya membutuhkan kekuatan fisik untuk melakukan ini. Saya tidak sanggup berkhotbah 5 kali lagi kecuali Engkau melakukan sesuatu. Saya tidak mempunyai energi untuk melakukannya. Saya berdiam diri selama 5-6 menit lalu keluar dan berkhotbah lagi seperti pertama kalinya. Demikianlah saya berdiam diri pada setiap jeda, lalu saya bangkit dan berkhotbah lagi seperti pertama kalinya. Jadi, Allah pasti memperlengkapi Anda, memberdayakan Anda, menguatkan Anda, menyegarkan Anda, memperbaharui Anda, memperlengkapi Anda, apapun yang Anda butuhkan. Kalau memang hal itu adalah panggilan Allah, Allah akan memberdayakan Anda untuk melaksanakannya tanpa perlu meminum ini itu atau pil ini itu. Sebab Roh Kudus merupakan pemberi energi terbesar di dunia yang sanggup memberikan apapun yang Anda butuhkan. Selanjutnya, Roh Kudus jelas menolong kita ketika kita meragukan keselamatan kita. Orang yang benar-benar telah diselamatkan namun meragukan keselamatannya adalah korban iblis. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang akan meyakinkan mereka kembali akan keselamatan mereka. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan salib Kristus, akan kematian Kristus sebagai penebus, akan pertobatan kita dari dosa-dosa kita, akan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Mungkin Anda berkecil hati, mungkin Anda jatuh ke dalam pencobaan, mungkin iblis sedang beraksi dalam kehidupan Anda. Apakah hal itu berarti Anda kehilangan keselamatan Anda? Tidak. Hal itu hanya berarti bahwa Anda hidup tidak taat kepada Allah, perlu bertobat, dan berdamai dengan Allah. Roh Kuduslah yang akan berkarya meyakinkan Anda kembali akan keselamatan Anda. Terakhir, Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan Kristiani. Siapakah di antara Anda yang tidak pernah mengalami masalah dalam menjalani kehidupan Kristiani? Sekedar untuk melegakan pikiran Anda, ketahuilah bahwa kita mutlak tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan sendiri.

0: saudara pendengar, saya masih ingat pengalaman saya sendiri. Pada waktu itu saya sudah beberapa tahun menjadi pendeta dan terus mencoba menjalani kehidupan Kristiani. Saya berdoa, berpuasa, memohon, membaca, mencari. Saya melakukan segala yang mungkin. Akan tetapi saya tidak pernah benar-benar merasakan damai sejahtera. Hingga Tuhan menunjukkan kebenaran sederhana ini melalui sebuah buku yang benar-benar merevolusikan kehidupan saya. Sejak saat itu, saya selalu mensyukuri fakta bahwa saya tidak perlu lagi memikul beban menjalani kehidupan Kristiani. Beban sebagai pendeta dengan segala persoalan yang harus saya tangani di gereja, sungguh lega rasanya. Jangan lupa bahwa kita masih hidup dalam tubuh jasmani kita dengan panca indera serta segala hasrat alaminya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, kefasikan, pemberontakan, sensualitas, dan sebagainya. Kemana-mana Anda memandang, Anda melihatnya, mendengarnya. Mana mungkin Anda menjalani kehidupan Kristiani? Ibarat seorang mempelai wanita turun ke tambang batu bara dengan gaun putihnya dan berharap keluar dari sana dengan gaun tetap putih bersih. Tidak mungkin. Mana mungkin Anda hidup kudus di dunia yang demikian fasik, berdosa dan lalim? Untuk itulah Roh Kudus datang dan diam di dalam kita yang percaya, yaitu untuk mengekspresikan kehidupan yang tidak akan mungkin kita jalani sendiri. Kita tidak cukup kuat. Silakan saja Anda mencobanya. Anda pasti gagal. Hingga pada akhirnya Anda menyadari bahwa Anda sendiri tidak sanggup. Bahwa kehidupan Anda bukan lagi kehidupan Anda sendiri, melainkan kehidupan Kristus yang diekspresikan oleh Roh Kudus melalui Anda. Jadi, akui saja bahwa Anda tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Akui saja kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam diri Anda. Maka kehidupan Kristus akan diekspresikan oleh Roh Kudus melalui Anda. Sebab kehidupan Kristiani memang bukan kehidupan Anda, melainkan kehidupan Kristus. Itulah yang Paulus maksudkan dalam Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jangan lupa, sejak kita menjadi percaya, Kristus itulah yang hidup melalui kita oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Bayangkan seandainya Roh Kudus tidak diutus untuk diam di dalam kita. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya berdoa. Kita tidak akan tahu manfaat membaca firman Allah. Kita tidak akan tahu bagaimana cara menangani dosa, frustrasi, kecemasan, kelemahan, kegagalan. Kita akan terus saja mengupayakan segalanya sendiri. Itulah sebabnya banyak umat Kristiani yang frustrasi dan hidup dalam kekalahan. Sebab mereka terus saja mengupayakan segalanya sendiri. Jadi menyerahlah dan berserahlah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itulah yang Paulus maksudkan dalam Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Serahkan saja segalanya kepada Roh Kudus. Maka Anda akan takjub menyaksikan apa yang akan Allah karyakan ketika Anda menyerah. Tidak lagi bergumul, tidak lagi mempertahankan, tidak lagi menentang dan berkata, saya menyerah. Mulai sekarang saya sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, betapa murah hati Engkau terhadap kami, mengetahui bahwa kami pasti mengacaukan segalanya. Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami, mengarahkan kami, memberdayakan kami. Kami berdoa agar Roh Kudus memberi keyakinan kepada setiap orang yang mendengar pesan ini dan yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, agar mereka sadar bahwa terlepas dari penumpahan darah Yesus Kristus di Kalvari, terlepas dari kematian Yesus sebagai penebus menggantikan mereka, tidak akan ada pengharapan bagi mereka. Tetapi begitu mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka mempunyai pengharapan kekal dan janji serta kepastian. Bagi orang yang sudah percaya, kami berdoa agar mereka tidak lagi bergumul, agar mereka mengatakan, janganlah seperti yang saya kehendaki Tuhan, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Sebab ini bukan kehidupan saya lagi, melainkan kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Agar menang dalam kehidupan, kita pertama-tama harus menyerah. Mungkin kedengarannya aneh, namun Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa hanya setelah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesuslah, maka kita baru akan mencapai sesuatu yang bernilai kekal. Galatia 5 ayat 19-23 menunjukkan perbedaan antara kehidupan dalam daging dengan kehidupan dalam roh atau di bawah kendali Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu. Maka kita membuka tangannya, lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dan kebutuhan kami, Engkau sangat peduli. Mari Tuhan, kami minta anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu untuk setiap

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark Dehan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung, penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus, bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark Dehan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini. Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar, sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

aku. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Anda bisa mengubah satu hal tentang diri Anda, apa itu? Kebanyakan dari kita bisa membuat daftar panjang. Faktanya hanya Yesus yang memegang rekor dunia dalam hal kesempurnaan. Dalam kata-kata Jennifer Duxley, sampai Anda yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa, Anda akan terus mencari kasih pengganti di mana-mana kecuali di dalam hati Kristus. Dimanapun Anda tinggal atau bekerja, musuh berkeliaran seperti singa, mengintai orang, sedang dalam pertarungan dengan iblis yang akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbisik di telinga kita apa yang orang pikirkan tentang Anda. Dia akan mengatakan Anda terlalu gemuk, terlalu lusuh, terlalu bodoh, terlalu miskin. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengarahkan kasih sayang Anda pada hal-hal duniawi daripada kepada Kristus. Dan dia akan membungkus tuduhan-tuduhan itu dalam sampul majalah yang mengkilap jika perlu. Jangan percaya kebohongannya. Yesus mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Joyce Meyer merangkumnya seperti ini. Ketidakpuasan adalah salah satu raksasa besar yang harus kita taklukkan jika kita ingin menikmati hidup. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita pasti memiliki lebih dari sebagian orang. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, pasti ada seseorang yang ingin terlihat seperti Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, pasti ada seseorang yang ingin semuda seperti diri Anda. Cintai dirimu sendiri dan cintai hidupmu. Hanya itu yang kau miliki. Kebenarannya adalah kaulah satu-satunya dirimu yang Tuhan ciptakan. Setelah itu, Dia mendobrak batasannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio!

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, "Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apabila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Kita mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya. Dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu, maka kita membuka tangannya. Lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah adalah yang maha kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, mari buka hati saudara, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan menolong engkau untuk membukakan hal yang mungkin selama ini engkau tidak pahami dan mengerti. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan renungan yang sediasa sampaikan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Ya Abba, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang sedia menyampaikan, umat-Mu yang sedia mendengar, agar apa yang boleh kami dengar di kesempatan ini sungguh-sungguh hal yang baru yang mungkin selama ini kami tidak mengerti dan sadari. Tapi biarlah Roh Kudus melawat setiap kami. Demikian hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh bukan datang dari perasaan, pikiran, dan akal manusia. Tapi biarlah Roh-Mu sungguh-sungguh bekerja. Biarlah Roh-Mu sungguh-sungguh menuntun setiap kata kalimat, mengendalikan ucapan lidah, bibir, mulut hamba-Mu, agar supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengar. Sama-sama kami menikmati berkat di saat firman-Mu diperdengarkan. Tolong kami ya Roh Kudus, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Injil Markus pasal yang ke-15, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 berkata, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini, jadi yang menjadi tanda orang yang percaya sebenarnya bukan salib di telingamu. Yang menjadi tanda orang yang percaya sebenarnya bukan salib tergantung di lehermu. Sebenarnya yang menjadi tanda orang yang percaya bukan gambar Tuhan Yesus di dalam rumahmu. Salah satu yang menjadi tanda orang yang percaya seperti dijelaskan ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan. Jadi salah satu tanda bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tidak boleh kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita berusaha untuk menyingkirkan kuasa-kuasa setan, iblis, dan roh-roh jahat. Ini salah satu tanda kita. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah bagi Tuhan tiada yang mustahil? Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, sekali lagi, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, dia memiliki kekuatan atau kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Yang akan menjadi salah satu tanda bagi kita, kita harus meminta kuasa Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kuasa Tuhan itu jadi bagian hidup kita? Hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran dalam ucapanmu, hidupi kebenaran dalam tindakanmu, hidupi kebenaran dalam seluruh aktivitas hidupmu. Setan tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika engkau berjalan di jalan yang benar, ketika engkau punya sikap-sikapmu benar sesuai dengan firman, ketika ucapan-ucapanmu sesuai dengan firman. Ini jelas, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun di telingamu tergantung salib, sekalipun di lehermu tergantung salib, Tapi ketika engkau tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka justru tanda yang sesungguhnya tidak jadi bagian hidupmu. Apa tanda yang lain selain mengusir setan? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saya lebih tertarik dengan baharuilah hidupmu. Ada banyak orang sudah punya bahasa-bahasa yang baru, tapi gaya hidupnya hidup yang lama masih terus diterapkan. Kau punya bahasa yang baru, tapi bahasa yang baru tidak dibaringi dengan sikap hidupmu yang baru. Setan tidak akan terpengaruh. Setan justru lebih takut dengan hidupmu ketika engkau mulai baharui sikap hatimu, baharui cara-cara hidupmu yang lama. Saya sangat suka dengan pujian yang berkata, "Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, karena semuanya itu sia-sia." Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bagaimana kesembuhan yang mau terjadi? Tangan kita mau diurapi. Kalau tangan kita tidak dipergunakan di yang benar, masih dipergunakan cara-cara yang salah. Pendengar yang dikasih Kristus Tuhan, biarlah tanda-tanda orang yang percaya dapat kita manifestasikan dalam aktivitas kehidupan kita di hari-hari ini, agar supaya ada banyak orang yang pada akhirnya melihat Kristus hadir dalam hidup, dan oleh Kristus hadir dalam hidupmu ada banyak orang boleh tertolong, ada banyak orang akhirnya membuka hati untuk mengikut Kristus. Bapa, dalam nama Yesus, terlalu sederhana dan penuh dengan keterbatasan hambamu menjelaskan kebenaran ini. Tapi mampukan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu memiliki tanda yang sesuai dengan firmanmu ya Roh Kudus, agar supaya tanda-tanda itu sungguh-sungguh menyertai aktivitas hidup kami hari-hari ini. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Izinkan lewat hidup kami nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Jika ada hal yang selama ini keliru dan salah, ampuni kami, berbelas kasihanlah bagi kami, dan kami mau hidup dalam kehendak Bapa. Tuntun kami terus Roh Kudus, baik dalam ucapan, sikap, ataupun seluruh tindakan dalam kami melaksanakan aktivitas hidup ini. Ini harapan dan doa kami. Kami berseru dan memohon dalam nama Yesus. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

di Fajar Luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun all listener berada pagi hari ini. Senang sekali saya Indra balik hadir menjumpai all listener semuanya di Voice of Life edisi 5 Oktober 2026. Hingga pukul 9 pagi nanti, Hall Listener, di hari Senin ini, Indra akan menemani Hall Listener semuanya tanpa terkecuali ya. Hall Listener bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa, saling berbagi sukacita, saling menikmati kebaikan Tuhan, dan bisa request lagu pilihan Anda pastinya. Hingga pukul 9 pagi nanti, Hall Listener ditunggu gabungannya di Voice of Life edisi hari ini, di 0811 5830944.

Oke, hingga pukul 9 pagi nanti, Halister. Dan apa kabar sebelumnya hari ini, Halister semuanya? Harapannya semua sehat ya, semuanya bersuka cita, Seninnya cerah, secerah berkat Tuhan untuk kita semuanya. Jadi Indra percaya semuanya disertai Tuhan dan pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru, dan juga anugerah dan sukacita yang melimpah yang baru untuk kita semuanya. Amin.

Oke, ditunggu gabungannya nanti ya listener di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830944 setelah beberapa lagu pembuka berikut ini. Jadi ya listener, stay tune terus ya di jalur hati Anda, karena kita balik lagi setelah jeda berikut ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya, balik lagi di jalur Radio Lister di 94.4 Hotline FM. Dua nomor yang terhadirkan untuk mengawal kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life edisi 5 Oktober 2026. Ayo langsung aja Lister di pagi hari ini. Selamat pagi dulu buat Lister yang baru-baru banget gabungan pagi hari ini. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari Senin. Senin lagi. Yang lagi live streaming juga selamat pagi di www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Kemudian juga lewat Facebook dan juga live TikTok Hardline Samarinda semuanya. Good morning, selamat pagi. Ohayo. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin. Senin ceria. Ya, harinya mau Senin, mau Selasa, pokoknya tetap ceria buat kita semuanya. Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa menikmati anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, meskipun masih ada capek-capeknya ya, weekend-nya belum selesai, liburnya masih belum selesai. Tapi paling enggak pagi hari ini bangun udaranya segar, ya kan, cuacanya lumayan cerah. Jadi berharap sepanjang hari ini juga moodnya cerah semua ya. Ya awal pekan gitu kan, awal bulan harusnya lebih cerah lah ya. Oke, yang di jalan hati-hati di jalan, selamat pagi, hati-hati berkendara sampai tempat yang tertuju dengan selamat. Yang OTW ke tempat kerja hati-hati aja. Jangan lupa sarapan. Ini biasanya Pak Esra tanya duluan nih, sudah sarapan apa hari ini? Ya, apa yang dinikmati di hadapan Anda, nikmati dengan rasa syukur. Karena berkatnya Tuhan, kita bisa nikmatin sarapan pagi hari ini. Enjoy sarapannya buat Alizer semuanya. Dan Alizer di 08 11 58 30 944. Indramasi nantikan Alizer di line telepon dan juga WhatsApp.

0: Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi kebarang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita cuma-cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, apa yang ditabur itu yang akan dituai, Halizal. Makanya taburlah kebaikan, taburlah sukacita, sehingga di kemudian hari kita bisa menuai dengan sukacita, menuai dengan penuh kebahagiaan. Oke, jangan kemana-mana, Halizal. Stay tune terus di Voice of Life.
1: Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi alat bagi kemuliaan Dia. Yang per-

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yasli Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai-cai.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 5 Oktober 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor Revi Tanot dari Manado.
0: Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Selamat berjumpa pada hari Senin yang pertama di bulan Oktober ini, Senin tanggal 5 Oktober. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum